manje ke sizokhipha abantu bafuthi zizona nyula sizokwenyula uhlezi uhla ina inyama ila inyama sizothi nomuhle inyama kodwa mfuthu siyacela udle inyama usekulungele noma uzokwenza igrosa ithi wenza igrosa lobu usekulungele

akhumbula umuntu. UNkulunkulu akhumbula umuntu. UNkulunkulu akhumbula umuntu. UNkulunkulu akhumbula umuntu. UNkulunkulu akhumbula umuntu. UNkulunkulu akhumbula umuntu. UNkulunkulu akhumbula umuntu. UNkulunkulu akhumbula umuntu. UNkulunkulu akhumbula umuntu. Oh, siyabonga. Shai za tenku rushai ucheso ekamani ka Jesu Kristu asenze shai uNkulunkulu izandla eNkulu kakhulu bazalwane sishai uNkulunkulu izandla eNkulu kakhulu. Amen, amen, amen. Sakhula kuthiwa thina wayifaka inhlanhla ekhaya. Ayibonga iNkosi bazalwane, nisajabulile kodwa, nisajabulile kodwa, nisajabulile kodwa. Are you ready for Ukhozi FM? Are you ready for uNkulunkulu nomntomusha? Awayibonga imvana bazalwane. Phakathi kwethu sinokhozi FM. Lenkonzo le esishumayeza noma esikhonzisa la sizoyithola ngoApril kulenyanga le, siphinde siyithole futhi ngoMay kumsakazo uKhozi FM. Awayibonga imvana bazalwane.

phi na kuphi la lo msakazo ofinyelela khona ubingelelwa ubongani uTep Kakhamulo Mncube umzilakatha umalandelilanga sesi ikanye nawe ke mlaleli usi oh iba ingxenye kanye nathi